da lessa e madugen e aibe fura ma watra nana wan bevisten ataki ma mi love you tru tru ateka pembaka.